Egusinaka, AZDM na radio. Mas Clinton Obidaya. Chidi Etunanya. Sinaka Clinton Obidaya.